Ay, okay. Nah, hi pulak lama tu kau ni ni kita nak tahu. Aku nak fikuki, dia aku nak tahu hi. Aku nak tahu aku fanya tak iya iya dementia. Ay, aku ni mai apa yang fikir ay. Aku lawa fikir waktu hari berbuat awak ngahai fanya nong kau umma apa yang ngahai tu waki iya fikir kau ni. Kimo ya, kau ni tahu log fasih fakini, kita betul kau kuat tu.